0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Na bak kulay. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.

0: Ah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: senyaman. Bersama Mutatul FM, Lebak.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah

0: Menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, dari jalan 6 didengar bersatu rangkas pertumbuhan tanah 89 Multat FM, cerdas, informatif, dan asaltif. Good morning, selamat pagi sahabat Multatuli. Di tanggal 3 September 2026, hari Kamis, di Multatuli Pagi, Nafis hadir menemani sampai dengan selesai nanti dengan segala macam informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya, dan juga informasi mengenai hal-hal lainnya yang bakal disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa untuk sarapan dulu ya sebelum beraktivitas, atau juga setelah sarapan mungkin ada beberapa hal yang harus dikembalikan kepada tasnya. Dibalikin lagi ke tas biar nanti tidak ada yang tertinggal ketika mau berangkat, ketika mau berangkat kantor gitu kan. Enggak ada yang terlupa, entah itu handphone ataupun laptop ataupun chargerannya ya. Coba dicek kembali. Jangan lupa yang membawa kendaraan roda 2 ataupun roda 4, jangan lupa untuk membawa surat-surat seperti SIM dan juga STNK ya. Lagunya tadi dibuka sama Rapi Sudirman dengan Panjang Umur Selalu, dan kita coba throwback dengan lagu yang satu ini ya.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Oranye, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tule FM. Lebak banget.
1: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese nojo gila.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kamarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
8: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
9: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
9: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
8: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
11: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
11: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
12: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
13: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

26 menit pas pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatuli pagi. Selamat pagi, selamat aktivitas untuk semua sahabat Multatuli, untuk semua para OPD yang ada di Kabupaten Lebak, untuk PNS, ASN ya, dan P3K dan semuanya ya, untuk Kadis, Sekdis, Kabid dan juga Kasih yang mungkin sekarang sudah berada di tempat ya masing-masing ya. Dan juga para UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjualan, berniaga ya. Ada yang pernah merasakan kepala tiba-tiba ringan, pandangan berkunang-kunang, atau seperti mau jatuh ketika bangkit dari duduk? Nah, sebagian orang ini merasakan sensasi ini, sensasi pusing atau berkunang-kunang biasanya hanya berlangsung beberapa detik sebelum tubuh kembali terasa normal ya. Meski sering dianggap sepele, kondisi tersebut sebenarnya berkaitan dengan cara tubuh menyesuaikan diri ketika posisi berubah. Dalam istilah medis, salah satu penyebabnya adalah orthostatic hypotension atau hipotensi orthostatic ya. Melansir studi dari Academy of Family Physician, saat seseorang berdiri, gravitasi membuat sekitar 500 hingga 1000 ml darah berkumpul sementara di tungkai dan area perut ya. Akibatnya, darah yang kembali ke jantung berkurang, tubuh kemudian seharusnya merespon dengan mempercepat denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah agar tekanan darah tetap terjaga. Tapi jika respon tersebut tidak cukup cepat atau tidak cukup kuat, maka aliran darah ke otak dapat berkurang sementara. Inilah yang dapat membuat seseorang merasa pusing, pandangan kabur atau menghitam, lemas, bahkan hampir pingsan. Nah, gejalanya ini dapat berupa kepala terasa ringan, pandangan terganggu, jantung berdebar, sesak, nyeri dada hingga pingsan ya. Ini mengutip dari The Lancet Neurology.

Ya. Terus yang kedua, kurang cairan. Dehidrasi ini merupakan salah satu penyebab yang cukup umum. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume darah ikut berkurang sehingga tubuh lebih sulit mempertahankan tekanan darah saat berdiri. Dan kondisi ini bisa terjadi setelah banyak berkeringat, muntah, diare, atau sekedar kurang minum, ya. Terus yang ketiga, poinnya itu anemia atau kekurangan darah. Jumlah sel darah merah yang rendah termasuk akibat anemia. Ini dapat membuat tubuh lebih sulit memasok oksigen ke jaringan. Nah, kekurangan darah juga dapat mengurangi volume darah sehingga gejala lebih mudah muncul ketika berdiri. Jadi oleh karena itu dokter dapat melakukan pemeriksaan darah jika keluhan terus berkurang untuk terus berulang, ya, untuk mencari kemungkinan anemia atau penyebab lain. Lalu juga bisa disebabkan oleh efek obat tertentu, ya. Terus juga mungkin ada adanya gejala diabetes. Nah, ini juga dapat berkaitan dengan hipertensi ortostatik. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang ini dapat merusak saraf yang mengatur fungsi otomatis tubuh, ya. Terus gangguan jantung juga bisa jadi. Ini masalah seperti gangguan irama jantung atau kondisi yang membuat kemampuan jantung memompa darah terganggu juga dapat menyebabkan atau memperburuk keluhan saat berdiri. Dan juga bisa disebabkan oleh gangguan sistem saraf. Pada sebagian orang, masalahnya bukan sekedar kurang minum atau berdiri terlalu cepat, ya. Sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah dan denyut jantung ini dapat mengalami gangguan, dan kondisi tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah penyakit saraf termasuk penyakit Parkinson dan beberapa bentuk neuropati. Sesekali merasa sedikit bergonang-gonang setelah berdiri cepat bisa saja terjadi, namun jika keluhan sering berulang, semakin berat, menyebabkan jatuh atau pingsan, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya diperiksakan, ya. Dokter dapat mengevaluasi tekanan darah dan denyut jantung dalam posisi berbaring maupun berdiri. Kemudian mencari kemungkinan penyebab seperti dehidrasi, anemia, efek obat, diabetes, gangguan jantung, atau ya masalah sistem saraf.

0: itu.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya masih di Banyuwangi langsung jalan Abdi di Garam Satu Rangkas Bitung Banten 89.5 FM cerdas informatif dan Saut Wijaya cukup dewasa 11.09 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Melatuli, mudah-mudahan semangatnya masih tetap terjaga dan energinya memancarkan energi yang positif ya. Sahabat Melatuli, kiprah wakil Indonesia di China Master 2026 dan Megawati Hangesti Pertiwi yang melakoni debut bersama Hillstead. Ini masuk ke top 3 sport untuk pagi hari ini. Selain informasi tadi, ada pula soal duet baru ganda campuran Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2026, yaitu Nicolaus Jokian dan Siti Padia Silva Ramadanti. Ya, kita ke berita pertama. PBSI duetkan Joaquin Fadia ya, PP PBSI meracik Nicolaus Joaquin Siti Fadia ini untuk memperkuat sektor ganda campuran Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Hian ini memastikan Joaquin ini akan berpasangan dengan Fadia setelah sebelumnya terjadi kekeliruan penempatan nama dalam administrasi peserta. Jadi yang benar itu Daniel akan bermain di ganda putra bersama Leo Rolly, sementara Nicolaus Joaquin ini akan bermain di ganda campuran bersama Siti Padia Silva ya. Dan berita selanjutnya adalah Kopo Cup 2026. Jadwal debut Megawati di Hillstead versus Haifas. Atlet bola voli putri Indonesia Megawati Hangesti Pertiwi berpeluang debut bersama Hyundai Hillstead saat melawan Haifas dalam laga pertama grup B Kopo Cup 2026 pada 14 Oktober mendatang. Jadi Kopo Cup 2020 ini akan berlangsung di Gimnasium Jinam Oktober untuk kategori putri dan putra pada 19 hingga 25 Oktober ya. Dari 7 tim putri yang mengikuti Liga Korea 2026-2027 akan dibagi ke dalam 2 grup dalam Kopo Cup 2026. Pada grup A terdiri dari SOOP Red Spark, Pink Spider, terus juga IBK Altos, sedangkan grup B terdiri dari Hyundai Hillstead, Haifas dan juga juara bertahan Liga Korea KS Caltex ya. Kita ke berita utama. Seluruh wakil Indonesia di China Master 2026 kompak ke 16 besar. Semua wakil Indonesia di turnamen badminton China Master 2026 melangkah ke babak kedua atau 16 besar. Ada 4 wakil Indonesia yang berlaga di China Master 2026. Semuanya melewati hadangan lawan pada babak pertama pada hari Selasa dan Rabu ya. Hari Kamis ini Jonathan Christie, Sabar Karya Yaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi, Ispahani, Leo Rolly, dan Daniel serta Ali Fatir dan Devin Arta Wahyudi akan menjalani pertandingan babak 16 besar ya. Selamat kalau begitu dan mudah-mudahan masuk ke semifinal dan berada di puncak nanti yaitu di final. Kita bergeser informasi seputar Kabupaten Lebak. Wakil Bupati Lebak ungkap 500 ASN terlibat judol. Ini akan mendapatkan ancaman memberikan sanksi tegas. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengungkap 500 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebak diduga bermain judi online atau judol. Data itu terungkap dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK ini menyampaikan ada 500 orang ASN yang terlibat judi online di Kabupaten Lebak. Dan beliau juga mengaku belum mendapatkan data lengkap terkait ASN Lebak yang bermain judol. Dia ingin mengetahui data lengkapnya termasuk alamat rumah ASN Lebak yang terlibat judol.
dan beliau juga bakal membentuk satuan tugas atau satgas untuk menindaklanjuti laporan PPATK tersebut. Satgas ini nantinya itu akan bertugas untuk memverifikasi keterlibatan ASN Lebak ya. Dan Amir juga menilai judul merupakan bentuk penipuan dan sangat merugikan diri sendiri serta keluarga. Dia juga mengingatkan ada sanksi tegas bagi para ASN yang sudah kecanduan main judol karena bisa menjurus pada tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, dia juga mengajak kepada seluruh pihak agar menghentikan dan tidak terjerumus pada kegiatan judol sebab judol bisa berdampak buruk ya. Jadi segera hentikan bermain judi di handphone, ingat keluarga, ingat masa depan diri sendiri, dan ingat orang tua. Jangan sampai judi online ini menjadi pintu masuk menuju kehancuran dan permasalahan baru di tengah masyarakat.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tule FM, Lebak banget.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Sahabat Multa Tuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih di penjelasan langsung di Jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Banten 89 Murat Levan, cerdas, informatif dan salutif. Sahabat Mulatuli yang mungkin hari ini atau ya minggu ini punya rencana untuk bepergian, apalagi ingin merasakan perjalanan dengan menggunakan kereta api ya. Ini ada informasi pameran perjalanan kereta api tahun KAI Expo 2026 resmi digelar untuk besok hari ya. Ini mulainya besok di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September di Grand Atrium Kota Kasablanka atau Kokas Jakarta Selatan. Dengan mengusung tema Experience Luxury, KAI Expo 2026 menghadirkan beragam promo tiket kereta api, layanan perjalanan premium hingga paket wisata menarik. Mengutip dari Antara, pameran yang berlangsung pukul 10 sampai dengan 22 ini mengenakan tarif tiket masuk seharga Rp20.000 per hari yang dapat dibeli melalui platform Blibli ya. Salah satu daya tarik utama dalam eksibisi ini adalah promo tiket dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI yang memberikan potongan harga hingga 30% khusus untuk pembelian langsung di lokasi pameran. Untuk besaran diskon tiket kereta api kereta komersial ini dibagi berdasarkan waktu pembelian dengan tanggal keberangkatan. Diskon 30% berlaku untuk jadwal keberangkatan 41 hingga 45 hari setelah tanggal pembelian. Diskon 10% berlaku untuk jadwal keberangkatan 6 hingga 40 hari setelah tanggal pembelian. Dan diskon 5% berlaku untuk jadwal keberangkatan 0 hingga 5 hari setelah tanggal pembelian. Dan beberapa tiket pilihan yang ditawarkan meliputi Creative Journey, ini rangkaian perjalanan menggunakan kereta wisata dan kereta istimewa menuju rute Bandung, Garut, Tasikmalaya, Banjar, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Ini tersedia terbatas dengan minimal pemesanan 4 peserta. Terus juga ada paket perjalanan menggabungkan moda kereta api panoramik atau priority dengan fasilitas akomodasi hotel dan paket aktivitas wisata di destinasi tujuan. Lalu juga ada layanan pemesanan rombongan untuk kereta panoramik dan priority serta sewa armada kereta wisata tematik, kereta panoramik dan kereta istimewa. Pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai permainan interaktif fun game ya di booth KAI Wisata untuk mendapatkan merchandise khusus. Gak ketinggalan, moda transportasi kereta cepat WOS melalui PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC juga hadir di booth A20. KCIC menawarkan potongan harga 20% untuk layanan grup reservation dan edit trip ya, serta diskon 10% untuk pembelian WOS Free Fire Voucher. Dan pengunjung booth host juga berkesempatan mengikuti undian luxury draw berhadiah voucher perjalanan gratis kelas premium ekonomi serta berbagai produk merchandise lainnya. Yang berminat, yang mungkin hari ini minggu ini ya ingin bepergian menggunakan kereta api dan kebetulan memang ada pameran perjalanan kereta api tahunan KAI Expo 2026 yang resmi digelar pada 4 hingga 6 September 2026 di Grand Atrium Kota Kasablanka atau Kokas, Jakarta Selatan. Kita bergeser ke Kabupaten Lebak, sahabat Mulatuli. Pemerintah Kabupaten Lebak menerima secara simbolis bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa lampu penerangan jalan umum atau PJU tahap 2 yang disalurkan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Pasundan Digdaya atau PPSWPD bersama Signifi Foundation dan PT Signifi Commercial Indonesia. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di pendopo Bupati Bupati Lebak ya pada hari Selasa kemarin. Dan program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan PJU tersebut ditujukan terutama bagi wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE.
Melalui program tersebut, Kabupaten Lebak mendapatkan rencana bantuan sebanyak 905 unit lampu PJU yang disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama telah direalisasikan pada awal Juni 2026 dengan jumlah 142 unit lampu PJU. Dan selanjutnya, tahap kedua disalurkan sebanyak 763 unit lampu. Dan penyaluran tahap 2 sebanyak 763 unit tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan penerangan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak. Dan Bapak Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program CSR tersebut. Di atas nama pemerintah Kabupaten Lebak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan melalui program CSR ini, dan bantuan PJU ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan.

0: for just a chance to win your heart. You could say.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
9: Aku di sini, Bu.
8: Terus yang nonton TV siapa?
9: Semut.
8: Kalau kipas?
9: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
8: Kalau kerannya?
9: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
8: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
9: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
8: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
8: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
9: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
9: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Multatuli FM.
1: Teman setia setiap hari
0: bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Aduh, sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kalau nanti kita sampai satu rangka Situng Banten 8948 cerdas informatif dan solutif rilis sempurnanya aku. Wah, kalau ngomongin sempurna, sepertinya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hanya sang pencipta yang sempurna ya. Sahabat Wadli, BPBD Lebak mendorong mitigasi kekeringan jangka panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak ini mendorong penguatan mitigasi struktural untuk menghadapi potensi kekeringan dan krisis air bersih. Distribusi air menggunakan mobil tangki dinilai hanya menjadi solusi darurat selama puncak musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, PB Rizky Pratama, mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur sumber air agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air bersih setiap musim kemarau. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak sebelumnya pernah mengalami krisis air bersih, namun kondisi tersebut dapat ditekan setelah dilakukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air. Mitigasi struktural tersebut antara lain pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK dan penyediaan sumur bor. Program tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Banten. PB Rizky juga menyebut pembangunan infrastruktur sumber air dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan adanya sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat, ketergantungan terhadap distribusi air bersih saat musim kemarau dapat dikurangi. Hingga 1 September 2026, kekeringan berdampak pada 17 kecamatan dan sekitar 50 desa di Kabupaten Lebak. BPBD mencatat sekitar 500 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak. BPBD juga terus menghimpun data dari desa-desa yang mengalami krisis air bersih termasuk wilayah yang mendapatkan penanganan secara mandiri maupun melalui bantuan pihak swasta. Data tersebut menjadi catatan historis untuk melihat pola wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan. Menurutnya, data historis penting untuk menentukan kebijakan dan mengarahkan bantuan pemerintah pada wilayah yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masyarakat diminta tidak ragu melaporkan kondisi kekurangan air bersih melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun relawan BPBD. Dan BPBD Kabupaten Lebak memperkirakan penanganan distribusi air bersih masih berlangsung hingga akhir September. Mengikuti perkembangan musim kemarau dan informasi BMKG, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mulai beradaptasi menghadapi perubahan musim menuju pancaroba dan musim penghujan. Ya, diingatkan kembali, jangan asal membakar sampah yang menumpuk ya, sekali lagi, karena memang ini musim kemarau, hati-hati. Dampaknya ya cukup signifikan. Pertama, polusi udara, terus yang kedua yang kedua nanti lebih kepada ISPA juga ya, serangan, terus juga apalagi ya, bau dari asap gitu kan, karena emang polusi gitu ya. Oke, jadi sahabat Mulatuli, kalau misalkan ada sampah lebih baik ya, kalau misalkan bisa didaur ulang ya didaur ulang gitu ya, biar menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Thank you sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Multatlo FM. Yang belum follow IG-nya Multatlo FM, silakan follow. Kalau nggak perlu, kalau misalkan nggak mau follow, silakan dikepoin aja dulu. Kalau misalkan jatuh cinta, boleh deh kamu follow. Dan juga di TikTok-nya juga ya, TikTok Multatlo FM, kamu bisa tuh, bisa follow, bisa kepoin juga ya. Masih terus berangan habis sampai nanti menjelang siang di Multatuli Pagi.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai...

0: sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
0: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese nauju bila.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, gimana orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
9: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
9: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
8: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
12: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
12: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
13: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
14: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

26 menit lepas di pukul 11 siang hari ini. Baby Putri featuring Virsa Bersari dengan Naruto. Ini lagunya dalem banget ya, sahabat-sahabat satu ya. Oke, bentar lagi istirahat siang. Luangkan waktu untuk makan siang. Dan juga ya harus lah ya, harus makan siang, istirahat. Karena mungkin dari pagi tenaga, entah itu fisik ataupun otak ya, dikuras ya. Jadi ya kembalikan energinya, di recharge kembali, biar di sisa aktivitas yang ada masih tetap terjaga gitu ya. Jangan sampai nanti udah gak sarapan, udah gak makan siang, bablas terus kerja, besoknya sakit. Nah gak mau kan seperti itu. Jangan sampai ya. Tetap jaga pola makan, jaga kesehatan, jaga pola tidur juga ya. Sahabat Mulatuli, diantaranya mungkin ada yang baru beli motor atau mobil. Biasanya kan kalau misalkan apa yang new itu kan, yang baru ya, bukan yang second ya, yang baru ini biasanya kan belum ada tuh yang namanya plat nomor. Nah baru beli motor atau mobil bukan berarti bisa langsung digunakan di jalan raya ya, karena kendaraan baru yang surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB ini masih dalam proses penerbitan, wajib dilengkapi surat tanda coba kendaraan atau STCK dan tanda coba kendaraan bermotor atau TCKB ya, sebagai dokumen sementara sebelum dioperasikan di jalan. STCK dan TCKB ini berfungsi sebagai bukti legalitas sementara hingga STNK dan plat nomor resmi diterbitkan. Karena itu, pastikan seluruh persyaratan administrasi kendaraan telah dipenuhi sebelum berkendara ya. Oke. Dan juga cara urus STCK sendiri ini umumnya diurus oleh dealer, pabrikan atau importir dan digunakan bersama TCKB sebagai tanda nomor sementara sehingga STNK dan TNKB resmi diterbitkan. Syaratnya meliputi mengisi formulir permohonan STCK, melampirkan KTP atau identitas resmi yang masih berlaku, terus juga menyertakan izin usaha bagi dealer, pabrikan atau importir. Jadi untuk dua dokumen ini sebenarnya nggak terlalu ribet juga ya, karena kan kita di awal itu sudah mengisi formulir yang namanya pengajuan. Atau mungkin kalau yang cash tetap aja ya, itu kan pasti diminta. Nah jadi ya itu tadi, jadi pihak dealer, pihak pabrikan ataupun importir yang mengurusnya gitu kan. Jadi sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memiliki STNK yang sah, terus TNKB atau plat nomor yang sah ya. Nah kalau STNK dan TNKB masih dalam proses penerbitan kendaraan barunya, jangan langsung dipakai ya, tetap perlu dilengkapi seperti STCK dan juga TCKB itu ya. Oke. Sahabat Mulatuli yang tahu hari PMI itu, HUT PMI itu kapan sih? Yang belum tahu, ini ada informasinya nih ya. Yang mungkin karena memang ada dua versi, ada dua apa namanya? Dua asumsi ya. Pertama ada yang bilang tanggal 3, terus yang kedua ada yang bilang tanggal 17 September ya. Jadi timbul pertanyaan, HUT PMI itu sebenarnya tanggal 3 atau tanggal 17 September gitu. Oke. Jadi latar belakang hari PMI di 3 September 1945 itu Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945. Di tanggal 17 September 1945, Panitia 5 ini menetapkan Hari Palang Merah Indonesia, disetujui setiap tanggal 17 September sebagai didirikannya Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Begitu ya. Nah, mengapa ada dua tanggal?
Kedua tanggal ini penting untuk menandai proses pembentuknya terbentuknya PMI. Tanggal 3 itu menjadi simbol awal mula keputusan pemerintah untuk membentuk organisasi kemanusiaan ini. Dan tanggal 17 September ini adalah momen resminya berdiri dimulai dan dimulainya kegiatan PMI begitu. Jadi udah tahu kan ya sekarang HUT PMI itu tanggal berapa? Iya, betul, tanggal 17 September. Oke. Okay. Sahabat Lulis, sepertinya Nafis juga harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini dan juga yang sekarang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan juga beraktivitas seperti biasa, masuk kantor seperti biasa. Namun setelah sehat, jangan lupa untuk dijaga kesehatannya. Oke. Okay. Sekali lagi thank you, kita bakal ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama. Akhir kata Nafis pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Ada apa di bulan September?
1: Ada apa di bulan September?
0: Bulan September.
1: Bulan September.
2: Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun UNESCO meningkatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar.
3: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, harga beras kualitas medium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten, sejak 3 hari terakhir mengalami kenaikan rata-rata Rp100 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan komoditas beras medium mengalami kenaikan rata-rata Rp100 per kilogram. Untuk kualitas beras medium KW1 di tingkat pedagang eceran Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.900. Beras medium KW2 Rp12.800 per kilogram dari sebelumnya Rp12.700. Dan beras medium KW3 Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp11.900 per kilogram. Kenaikan bahan pokok tersebut relatif kecil karena pasokan beras medium dari pabrik penggilingan melimpah. Menurutnya, begitu juga beberapa komoditas lain juga mengalami penurunan, antara lain cabai besar dijual Rp43.900 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp48.500 per kilogram dari sebelumnya Rp49.100 per kilogram. Dan bawang merah Rp32.800 per kilogram dari sebelumnya Rp33.000 per kilogram. Sedangkan komoditas lain relatif stabil, antara lain minyak kita Rp18.000 per kemasan, minyak goreng tanpa merek Rp20.000 per kemasan, dan minyak premium Rp22.000 per kemasan. Dan telur relatif stabil Rp25.000 per kilogram. Begitu juga gula putih Rp18.500 per kilogram, daging sapi Rp148.000 per kilogram, dan daging kerbau Rp150.000 per kilogram, daging unggas Rp40.300 per kilogram. Sejumlah warga Rangkas Bitung Kabupaten Lebak mengatakan daya beli masyarakat cenderung meningkat karena harga bahan pokok relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan signifikan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Your day sounds good. Multatuli FM.
2: The hits just keep on coming.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi dating terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asyik.
6: Entuh, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu ayan. BBM kayak jeng traktor gak saat juga nak.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan. Ajak keluarga, sahabat, pasangan dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Polsektor Cipanas. Hubungi di 0896-0427-8617. Polsektor Baya. Hubungi di 0895-4035-12266. Polsektor 6 Lewidamar. Hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
5: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM.
1: Teman setia, setia baik. Bersama Motatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Bultatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Banten Andrasoni menegaskan jika tingkat kesejahteraan para petani harus terus ditingkatkan. Salah satunya penerapan sistem pertanian yang lebih modern melalui metode pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Metode itu harus diperluas dan berkelanjutan di seluruh sentra pertanian di Provinsi Banten. Apalagi modernisasi ini dapat meningkatkan produktivitas hasil panen padi mencapai 12,88 ton per hektar dari hasil normal sebesar 6 ton per hektar. Hal itu dikatakan Andrasoni saat menghadiri acara panen dengan menggunakan teknologi PMAAS di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa 1 September 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi, Kepala Balai Besar Perakitan Modernisasi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hari Syahbudin, serta tamu undangan lainnya. Andrasoni mengungkapkan pihaknya merasa senang beberapa kelompok petani di Kota Serang sudah berhasil menerapkan pola tanam dan panen menggunakan teknologi PMAAS. Melalui metode ini terjadi peningkatan hasil panen dan pendapatan para petani yang cukup signifikan. Namun demikian, Andrasoni ingin memastikan betul angka-angka itu dirasakan langsung oleh para petani. Jangan sampai angka itu hanya untuk menaikkan indeks persepsi saja, sementara realitanya para petani masih kesulitan. Serentak para petani dari perwakilan 7 kelompok petani itu menjawab benar. Andrasoni meyakini dengan penerapan metode PMAAS ini, kondisi pangan Banten akan semakin kuat serta peningkatan kesejahteraan petani pun semakin membaik. Tinggal bagaimana para petani didampingi dalam penggunaan sejumlah peralatannya termasuk pengoperasian drone. Pada kesempatan tersebut, Andrasoni juga berkomitmen untuk terus mempertahankan luas lahan baku sawah atau LBS di sejumlah wilayah di Provinsi Banten yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menunjang produktivitas dan peningkatan hasil panen petani, Pemprov Banten akan terus mengoptimalkan sejumlah irigasi yang menjadi denyut nadi pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten, Andri Polos, menambahkan, luas lahan tanam dan panen yang menggunakan metode PMAAS yang dilakukan mencapai 100 hektar, yang tersebar di 3 titik yakni Kelurahan Margaluyu, Kilasah, dan Kasunyatan di Kecamatan Kasemen. Petani menggunakan jenis bibit padi Inpari 32 yang melibatkan 7 kelompok tani atau poktan, yakni Poktan Tani Bakti 25 hektar, Poktan Sinar Pajar 13 hektar, Poktan Sri Asih 12 hektar, Poktan Sri Mekar 13 hektar, Poktan Sri Ambon 13 hektar, Poktan Sri Bunga Ambon Jaya 12 hektar, dan Poktan Masyarakat Guyub 12 hektar. Statistisi Ahli Madya di lingkungan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Serang, Suhandi, menyampaikan, berdasarkan hasil penelitian berbasis survei ubinan tanaman pangan yang dilakukan, petugas mengukur kotak sampel berukuran 2,5 x 2,5 meter di lahan sawah. Dari luas tersebut, dihasilkan berat padi mencapai 8,05 kg dari beberapa sampel.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Murai didahan dan kokok ayam di kandang, dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada empat perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara?
2: Ya.
1: Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu empat. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai empat perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2x3 meter, kalau hati kita luas-luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, Inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang, di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi, siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya namanya Aristoteles Onesis, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh. Ya, enggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesis. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristoteles Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multijutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristoteles Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, Ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah, tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah, lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, tolong ajarin saya Fatihah. Udah habis, enggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga, cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman, padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak dia apa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung Hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggap

jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal nanti. Tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan, gak punya nama, gak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang gak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin. Ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki sex bomb. Bom seksi. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat over

0: Dosis mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones, ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee.
1: Wah,
0: ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal. Dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif. Untuk mendapatkan ketenangan, ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia. Di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar. Dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta, buat sementara hati mungkin tenang. Tapi ketenangan yang rela.
2: Demikian tadi, Tetesan Embun Iman. Sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.
3: Delapan sembilan Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan slotip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabarnya? Senang sekali saya Lilo Rohili bisa menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini, di kesempatan hari Kamis di tanggal 3 Agustus di tahun 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari January Christie dengan Aku Ini Punya Siapa. Udah jam 19:43 untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, menikmati serangkaian lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda semuanya. Mungkin salah satunya adalah lagu favorit Anda, semoga ya. Karena bagi saya, kalau Anda sudah mulai terhibur dengan lagu-lagu saya yang saya putarkan, itu tandanya Anda begitu nyaman bersama-sama dengan saya. Anyway, selamat datang juga untuk sahabat Mutatuli yang baru aja tiba di rumahnya masing-masing setelah seharian bergelut dengan rutinitas dan juga aktivitas yang kayaknya sih menyerap energi tubuh dan juga pikiran. Lebay. Pasti lelah, udah pasti ya. Tapi semoga sih menemukan kekuatan baru lagi, karena begitu pulang ke rumah, ketemu dengan pasangan, istri, suami, anak-anak, dan mereka menghadirkan cinta yang begitu penuh sekali.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Era 90-an adalah era keemasan bagi band-band Indonesia. Sederet band muncul dan berhasil mencuat. Beberapa sanggup bertahan lama dan bahkan melegenda. Tapi banyak juga yang meraup sukses besar, tapi hanya sesaat dan kemudian resmi menyandang gelar sebagai One Hit Wonder. Tato adalah contoh band One Hit Wonder yang muncul di era ini. Band hasil temuan Papa T-Bob yang lebih dikenal sebagai hitsmaker lagu anak-anak ini muncul dengan bersahaja. Ketika band-band baru lain berlomba-lomba tampil dengan sesuatu yang diupayakan lebih, Tato justru muncul apa adanya. Band yang digawangi oleh Didi, Toto, Tatang, Wahyu, dan Otong ini mencoba menghadirkan musik pop yang ringan, tidak jelimet, dan easy listening. Tidak heran di sela bombardir grup-grup baru yang menghadirkan genre rock, alternatif, British pop, dan lain-lain, Tato menjadi menonjol saat meluncurkan Satu Senyum Saja yang ringan dan easy listening. Lagu ini dengan cepat melesat menjadi hit dan merajai chart-chart radio saat itu. Sebuah permulaan yang bagus untuk band baru yang diramalkan bakal menjadi besar pada saat itu. Tapi sayangnya, sukses ini tidak berlangsung lama. Meskipun sempat merilis album berikutnya, tapi Tato tidak mampu berbicara banyak hingga kemudian vakum dan tidak terdengar lagi kiprahnya. Sahabat Multatuli, Tato, Satu Senyum Saja.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata
2: Lombok
1: baru
2: di Lombok. Berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 3 September 2026 selengkapnya. Dilansir dari antaranews.com, harga beras kualitas medium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten, sejak 3 hari terakhir mengalami kenaikan rata-rata Rp100 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan komoditas beras medium mengalami kenaikan rata-rata Rp100 per kilogram. Untuk kualitas beras medium KW1 di tingkat pedagang eceran, Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.900. Beras medium KW2 Rp12.800 per kilogram dari sebelumnya Rp12.700. Dan beras medium KW3 Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp11.900 per kilogram. Kenaikan bahan pokok tersebut relatif kecil karena pasokan beras medium dari pabrik penggilingan melimpah. Menurutnya, begitu juga beberapa komoditas lain juga mengalami penurunan, antara lain cabai besar dijual Rp43.900 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp48.500 per kilogram dari sebelumnya Rp49.100 per kilogram. Dan bawang merah Rp32.800 per kilogram dari sebelumnya Rp33.000 per kilogram. Sedangkan komoditas lain relatif stabil, antara lain minyak kita Rp18.000 per kemasan, minyak goreng tanpa merek Rp20.000 per kemasan, dan minyak premium Rp22.000 per kemasan. Dan telur relatif stabil Rp25.000 per kilogram. Begitu juga gula putih Rp18.500 per kilogram, daging sapi Rp148.000 per kilogram, dan daging kerbau Rp150.000 per kilogram, daging unggas Rp40.300 per kilogram. Sejumlah warga Rangkas Bitung Kabupaten Lebak mengatakan daya beli masyarakat cenderung meningkat karena harga bahan pokok relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan signifikan. Dilansir dari radarbanten.co.id, Gunung Endut di Kabupaten Lebak menjadi salah satu wilayah yang diproyeksikan untuk pengembangan energi panas bumi. Kawasan tersebut memiliki potensi panas bumi sekitar 38 MW dan telah melalui sejumlah penelitian serta survei geosains. Salah satu indikasi keberadaan sistem panas bumi di kawasan Gunung Endut ditandai dengan manifestasi berupa mata air panas yang memiliki temperatur sekitar 56 hingga 90 derajat Celcius. Mata air panas tersebut menjadi salah satu petunjuk adanya aktivitas hidrotermal di kawasan Gunung Endut. Penelitian mengenai potensi panas bumi di wilayah tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Sejumlah penelitian diantaranya dilakukan oleh Rezki dan kawan-kawan pada 2006, serta Sugianto dan kawan-kawan pada 2008. Badan Geologi melalui Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi atau PSDMBP kemudian kembali melakukan survei di Gunung Endut pada 2021. Survei tersebut dilakukan untuk melengkapi data geosains yang telah tersedia. Pengumpulan data mencakup aspek geologi, geokimia, geofisika, serta memanfaatkan teknologi light detection and ranging atau LIDAR. Hasil survei menunjukkan kondisi geologi Gunung Endut tersusun atas batuan vulkanik dan endapan permukaan yang berumur tersier hingga kuarter. Analisis struktur geologi, kelurusan citra demnas, lidar, serta anomali densitas juga mengkonfirmasi keberadaan sejumlah struktur geologi di kawasan tersebut.

0: Struktur tersebut antara lain berupa circular titur, sesar geser, sesar normal, dan lipatan dengan arah relatif barat laut tenggara, timur laut barat daya, serta barat timur. Keberadaan sesar menjadi salah satu faktor penting dalam sistem panas bumi karena struktur tersebut dapat menjadi jalur keluarnya fluida hidrotermal menuju ke permukaan. Indikasi tersebut diperkuat dengan ditemukannya manifestasi mata air panas dan alterasi batuan di kawasan survei. Zonasi alterasi batuan yang ditemukan didominasi mineral lempung hasil ubahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya lingkungan yang dipengaruhi fluida dan tingkat keasaman atau pH asam hingga netral serta rentang temperatur rendah hingga tinggi. Berdasarkan berbagai indikasi tersebut, Gunung Dut dinilai memiliki potensi panas bumi yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memasukkan Gunung Dut ke dalam daftar lokasi wilayah kerja panas bumi yang disiapkan untuk dilelang pemerintah. Gunung Dut diperkirakan memiliki potensi panas bumi sekitar 38 MW. Potensi tersebut menempatkannya sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Meski demikian, angka potensi tersebut belum berarti kapasitas pembangkit yang siap beroperasi. Pengembangan panas bumi tetap memerlukan tahapan lanjutan, termasuk kajian teknis, kepastian perizinan, status kawasan, serta proses pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dilansir dari rri.go.id, keberadaan polisi wanita atau Polwan di tubuh institusi kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri tidak sekadar menjadi pelengkap organisasi. Polwan memiliki peran strategis dan setara dengan anggota kepolisian laki-laki dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Lebak AKBP Arninsi mengatakan, peran Polwan dalam menjalankan tugas kepolisian bukanlah pekerjaan yang mudah, selain dituntut memiliki kemampuan sebagai anggota Polri. Polwan juga tetap memiliki sisi kewanitaan yang menjadi bagian dari karakter mereka. Perkembangan tugas kepolisian membuat peran Polwan semakin luas. Mereka tidak lagi hanya menjalankan pekerjaan administratif atau berada di belakang meja, tetapi juga dituntut mampu melaksanakan tugas operasional di lapangan. Ia mencontohkan, Polwan yang bertugas di wilayah hukum Polres Lebak telah terlibat dalam berbagai kegiatan kepolisian. Mereka menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dan ikut mendukung pelaksanaan tugas utama Polri. Polres Lebak saat ini memiliki sebanyak 36 anggota Polwan. Jumlah tersebut ditempatkan pada sejumlah fungsi kepolisian sesuai kebutuhan dan kompetensi masing-masing personil. Para Polwan tersebut tidak hanya mengemban tugas administratif, mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan operasional, termasuk operasi kepolisian yang secara rutin dilaksanakan oleh jajaran Polri. Keterlibatan Polwan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menjalankan tugas kepolisian. Mereka dituntut mampu bekerja secara profesional sekaligus menghadapi berbagai situasi yang muncul di tengah masyarakat. Arninsi menegaskan tugas Polwan memiliki tantangan tersendiri. Seorang Polwan harus mampu menjaga profesionalisme sebagai anggota Polri sekaligus menunjukkan ketangguhan ketika menghadapi situasi yang membutuhkan keberanian dan ketegasan. Tantangan tugas kepolisian saat ini semakin kompleks. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi turut memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan personel. Salah satu tantangan yang kini menjadi perhatian adalah kejahatan berbasis teknologi atau cybercrime. Kejahatan tersebut memiliki karakter berbeda dengan tindak pidana konvensional, sehingga membutuhkan kompetensi khusus dari aparat kepolisian. Ia mengatakan peningkatan kompetensi menjadi hal penting bagi seluruh personil Polri, termasuk anggota Polwan. Kemampuan tersebut diperlukan agar polisi dapat mengikuti perkembangan modus kejahatan yang terus berubah. Arninsi menilai Polwan harus memiliki kemampuan yang terus berkembang, baik dalam pelaksanaan tugas di lapangan maupun dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan teknologi. Meski demikian, Arninsi mengakui jumlah anggota Polwan di Polres Lebak saat ini masih belum sebanding dengan jumlah anggota polisi laki-laki. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi kontribusi Polwan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Polwan yang ada saat ini terus diberdayakan sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Polwan di Polres Lebak juga ditempatkan pada sejumlah satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya adalah Satuan Lalu Lintas atau Satlantas, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim, serta fungsi kepolisian lainnya. Keberadaan Polwan pada satuan-satuan tersebut membuktikan bahwa ruang-ruang pengabdian perempuan di kepolisian semakin luas. Mereka dapat menjalankan tugas pelayanan, penegakan hukum, hingga kegiatan operasional di lapangan. Arninsi berharap para anggota Polwan terus meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Dengan kompetensi yang semakin baik, Polwan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Lebak. Peran tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Polwan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas Polri. Dengan kemampuan, profesionalisme, dan ketangguhan yang dimiliki, Polwan diharapkan semakin mampu menjawab tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terus berkembang. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Banten Andrasoni menegaskan jika tingkat kesejahteraan para petani harus terus ditingkatkan. Salah satunya penerapan sistem pertanian yang lebih modern melalui metode pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Metode itu harus diperluas dan berkelanjutan di seluruh sentra pertanian di Provinsi Banten. Apalagi modernisasi ini dapat meningkatkan produktivitas hasil panen padi mencapai 12,88 ton per hektar dari hasil normal sebesar 6 ton per hektar. Hal itu dikatakan Andra Suni saat menghadiri acara panen dengan menggunakan teknologi PMAS di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa 1 September 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Serang Budi Rustandi, Kepala Balai Besar Perakitan Modernisasi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hari Syahbudin, serta tamu undangan lainnya. Andra Suni mengungkapkan pihaknya merasa senang beberapa kelompok petani di Kota Serang sudah berhasil menerapkan pola tanam dan panen menggunakan teknologi PMAS. Melalui metode ini terjadi peningkatan hasil panen dan pendapatan para petani yang cukup signifikan. Namun demikian, Andra Suni ingin memastikan betul angka-angka itu dirasakan langsung oleh para petani. Jangan sampai angka itu hanya untuk menaikkan indeks persepsi saja, sementara realitanya para petani masih kesulitan. Serentak para petani dari perwakilan 7 kelompok petani itu menjawab benar. Andra Suni meyakini dengan penerapan metode PMAS ini, kondisi pangan Banten akan semakin kuat serta peningkatan kesejahteraan petani pun semakin membaik. Tinggal bagaimana para petani didampingi dalam penggunaan sejumlah peralatannya termasuk pengoperasian drone. Pada kesempatan tersebut, Andra Suni juga berkomitmen untuk terus mempertahankan luas lahan baku sawah atau LBS di sejumlah wilayah di Provinsi Banten yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menunjang produktivitas dan peningkatan hasil panen petani, Pemprov Banten akan terus mengoptimalkan sejumlah irigasi yang menjadi denyut nadi pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten, Andri Polos, menambahkan, luas lahan tanam dan panen yang menggunakan metode PMAS yang dilakukan mencapai 100 hektar, yang tersebar di 3 titik yakni Kelurahan Margaluyu, Kilasah, dan Kasunyatan di Kecamatan Kasemen. Petani menggunakan jenis bibit padi Inpari 32 yang melibatkan 7 kelompok tani atau Poktan, yakni Poktan Tani Bakti 25 hektar, Poktan Sinar Fajar 13 hektar, Poktan Sri Asih 12 hektar, Poktan Sri Mekar 13 hektar, Poktan Sri Ambon 13 hektar, Poktan Sri Bunga Ambon Jaya 12 hektar, dan Poktan Masyarakat Guyub 12 hektar. Statistisi ahli madya di lingkungan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Serang, Suhandi, menyampaikan, berdasarkan hasil penelitian berbasis survei ubinan tanaman pangan yang dilakukan, petugas mengukur kotak sampel berukuran 2,5 x 2,5 meter di lahan sawah. Dari luas tersebut, dihasilkan berat padi mencapai 8,05 kg dari beberapa sampel.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lagu dari Dearly, Kau Seperti Melati, yang merupakan lagu legendaris ciptaan musisi Yoki Suryo Prayogo yang pertama kali dirilis oleh Dian Pramana Putra di tahun 1986. Wah, cukup lama ya. Diciptakan oleh musisi besar Yoki Suryo Prayogo berkolaborasi dengan Dian Pramana Putra, kemudian mengisahkan tentang ungkapan ketulusan dan besarnya rasa cinta seseorang kepada kekasihnya yang diibaratkan suci dan seputih bunga melati. Lagu ini menjadi salah satu karya klasik pop Indonesia yang ikonik dan juga sempat dinyanyikan ulang berduet bersama Sammy Simorangkir di tahun 2014 sebelum akhirnya dibawakan kembali oleh Dearly. Untuk lagu yang dibawakan oleh Dearly Dev dirilis pada tanggal 2 Agustus 2025 di bawah label Cinemart, dan lagu ini dijadikan sebagai lagu tema atau soundtrack pembuka untuk sinetron atau drama produksi Cinemart berjudul Cinta Sedalam Rindu. Diaransemen ulang oleh musisi Irwan Simanjuntak dengan sentuhan vokal khas Dearly yang kuat dan juga bernyawa. Wih, dalam ya. Emang lagu-lagu lama tuh kadang-kadang bikin kita jadi powerful gitu ya. Bikin kadang-kadang kita makin bikin gak cuma membuka kenangan lama juga sih, tapi juga bikin kita jadi lebih bersemangat, ya gak sih? Gimana kalau lagu ini masih bersemangat juga gak? Kita nikmati bareng-bareng, here we go. Ada si cantik Paramita Rusadi dengan Nostalgia SMA. Gitu ya.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Warga Kabupaten Lebak, merapat! Merapat! Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak, Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui kris. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau kris, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli lagu hits hari ini. Syahrini akhirnya kembali ke industri musik setelah 6 tahun vakum. Ia menandai momen spesialnya dengan merilis single terbaru berjudul Kau Yang Utama. Single kali ini dirilis melalui label miliknya, SYR Record. Kau Yang Utama menjadi karya terbaru Syahrini sejak terakhir merilis single Seumur Hidupku pada tahun 2020. Lagu Kau Yang Utama bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok yang ingin dicintai seumur hidup. Lewat liriknya, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya menemukan cinta yang mampu menghapus keraguan dan memberi arah baru dalam hidup. Makna Kau Yang Utama sendiri merujuk pada seseorang yang menjadi prioritas dan menempatkan tempat paling istimewa di hatinya. Secara keseluruhan, lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus, penuh komitmen, serta harapan untuk terus bersama hingga selamanya. Dalam penggarapannya, lagu Kau Yang Utama, Syahrini menggandeng dua musisi ternama, yaitu Andi Rianto dan Di Lestari. Andi Rianto dipercaya sebagai komposer sekaligus produser, sementara Di Lestari menulis lirik lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2026 di bawah label SYR Record. Sahabat Mutatuli, Syahrini, Kau Yang Utama.

Sahabat Multatuli, tidak setiap orang menganggap kegiatan membaca buku itu mengasyikan, malah cenderung dianggap membosankan. Mungkin Anda termasuk tipe orang yang tidak pernah tertarik untuk membaca buku. Padahal nih, kegemaran dalam membaca buku itu bisa ditingkatkan loh kalau Anda mencoba menerapkan memulainya dari topik yang mampu menarik perhatian Anda. Kegemaran membaca buku juga bisa ditingkatkan dengan cara mencari topik bacaan yang membuat diri Anda tertarik untuk mengetahuinya. Walau saat ini Anda belum menemukannya, bukan berarti tidak ada ya. Coba saja cari topik-topik yang unik, menarik, dan tentu saja bermanfaat. Kemudian, jangan memaksakan diri untuk langsung membaca buku yang tebal. Kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat kegemaran dalam membaca buku tidak meningkat adalah saat langsung memaksakan diri membaca buku yang tebal. Padahal, tidak semua orang cocok untuk langsung membaca buku yang tebal. Jadi, sesuaikan saja dulu dengan cara yang paling cocok dan sesuai untuk Anda. Alasan lain kenapa membaca buku kadang dianggap membosankan adalah karena tidak adanya cukup waktu untuk membaca. Jika membaca buku secara terburu-buru, kemungkinan informasi yang diterima pun hanya berupa potongan-potongan yang tidak lengkap. Jadi, sebaiknya coba sediakan atau luangkan waktu khusus untuk membaca buku.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Yana Julio dengan Selamanya Cinta, sudah membawa kita ke jam 20:52 untuk malam hari ini. Ditemani terus bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Udah mulai berasa ngantuk ya jam segini. Pasti lelah banget yang hari ini seharian bekerja, bahkan dari pagi sampai ke malam hari pasti lelah banget. Ini ngomongin siapa sih? Ngomongin diri sendiri ya. Anyway, selamat malam sekali lagi untuk Anda yang hari ini mungkin punya banyak planning ya. Mungkin coba di breakdown satu persatu gitu ya, supaya bisa jadi bagian-bagian terkecil sehingga satu persatu bisa diselesaikan.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sahabat Mutatuli, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik apa?

4 September, Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas pertama kali dicetuskan oleh Handi Irawan pada tahun 2003. Harpelnas bertujuan untuk menjadi momen dalam memompa semangat perusahaan dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko di Dawai Multatuli, tepatnya di edisi 3 September 2026 ya. Halo, gimana kabarnya? Semoga Anda di malam hari ini selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, gak kurang suatu apa itu yang selalu kita harapkan ya. Dan semoga dengan kehadiran saya juga di malam hari ini bisa menyuarakan suasana di ruang dengar Anda dan juga bisa menyuarakan belantika musik dangdut di Banten. Dan kemudian juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah, mungkin seharian tadi Anda sibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan gak kemana juga di malam hari ini sambil melepas lelah ya, bagi Anda juga yang sedang kumpul bareng keluarga, semoga dengan serangan teman-teman yang sadirkan dari koleksi 89 Multatul FM di malam hari ini bisa menyuarakan suasana di ruang dengar Anda dan juga bisa menyemarakan belantika musik dangdut di Banten. Oke, untuk menambah suasana semarak di malam hari ini ada Rita Sugiarto, Bara Cinta. Yuk kita goyang biar lambat tapi tepat sasaran. Yuk

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Baru nih motor. Mau di vend mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Oke, ada satu tembang bagus dari miliknya Nur Halima dengan Tujuh Purnama yang bercerita tentang kisah kepedihan seorang wanita yang ditinggalkan pergi oleh kekasihnya dalam keadaan hamilnya. Jadi lalu didapati pria tersebut menikah dengan wanita yang lain. Nah, kalau kita simak dengan lagu ini, Tujuh Purnama ya, atau Tujuh Bulan, menandakan usia kandungan wanita tersebut semenjak ia ditinggal pergi oleh sang kekasih seorang diri dalam kehampaan. Tentu ya, jadi rasa sakit yang luar biasa digambarkan saat ia menerima surat undangan pernikahan kekasihnya yang telah mengingkari janji dan sumpah setianya. Ya, masih di 89 Multatuli FM.

Oke, baik sahabat Muldatu, ada Muksin Alatas ya dengan Selayang Pandang. Oke, selamat malam untuk Anda, terutama untuk Anda yang di malam hari ini sedang beristirahat di rumah ya. Mungkin Anda juga di malam hari ini kumpul bareng keluarga. Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan ya. Dan kalau kita bicara tentang lagu Selayang Pandang yang dipopulerkan oleh Muksin Alatas ini adalah ungkapan perasaan rindu, gelisah, dan bimbang seseorang terhadap kekasih hatinya yang sudah lama tidak berjumpa. Tentu lagu ini bercerita tentang seseorang yang menanti dan merindukan kekasihnya di ladang atau tempat biasa bertemu. Namun sang kekasih tak kunjung hadir. Nah, jadi lagu ini menggunakan bentuk pantun tradisional ya. Perumpamaan seperti tentang pohon kelapa, pisang, dan tebu untuk menyampaikan isi hati yang penuh teka-teki dan rasa cinta yang mendalam secara tersirat. Tentu dengan rasa rindu yang tertahan, ini membuat hati penyanyi merasa bimbang, cemas, dan tidak tenang karena menantikan kepastian dari orang yang dicintai. Ya baik, masih bareng Riko di malam hari ini, sahabat Muldatuli. Di Multatuli FM.

0: lebak merapat. Ada kabar seru nih buat kamu para pecinta kuliner. Bayangkan, Rangkas Bitung berubah jadi Bangkok. Street food ala Thailand, makanan viral, suasana meriah, dan tentunya live musik setiap hari. Event kuliner viral terbesar nomor 1 di Indonesia kini hadir khusus untuk warga Kabupaten Lebak. Roadshow Kuliner Viral. Catat tanggalnya 31 Agustus sampai 13 September 2026 mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam bertempat di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Jangan sampai kelewatan, ajak keluarga, sahabat, pasangan, dan orang-orang tersayang. Nikmati kuliner viral, serunya live musik, dan rasakan sensasinya. Kabupaten Lebak Rasa Bangkok, 31 Agustus sampai 13 September 2026 hanya di Plaza Lebak Rangkas Bitung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Oke, seroja. Yang dipopulerkan oleh Iis Dahlia ini bercerita tentang seorang yang terpesona atau oleh kecantikan seorang putri yang diibaratkan seperti bunga seroja, begitu ya. Jadi liriknya ini menggambarkan seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang putri jelita. Ia mencoba menggapai atau mengejar bayangan sang putri tersebut di tepi danau. Tetapi justru berakhir dalam kesulitan atau kesedihan. Dan bunga seroja atau teratai ini melambangkan keindahan, kesucian, serta ketegaran karena hidup di atas air yang jernih meskipun berakar dari lumpur dalam konteks lagunya. Bunga ini merepresentasikan sosok wanita berhati bersih, ya, anggun, dan sulit dijangkau. Dan lagu ini juga menyiratkan pesan agar seseorang tidak terlalu hanyut dalam kepedihan cinta atau khayalan romantis yang terlalu tinggi agar tidak berujung pada kekecewaan. Ya, kita kembali di 89 Multatuli FM, ada Nada Soraya and Nadi Baraka.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya. Ada Pelaminan Kelabu. Selamat malam untuk Warurus ya di kawasan Cibuah sana yang suka sekali kan lagu ini juga. Enggak lupa nih buat Bang Yana, Bah Yana juga selamat malam, semoga kabar baik. Bang Bobo juga ya. Buat Pak Mat Salim, halo gimana kabarnya juga di Link Pecek Cilegon. Juga bareng keluarga, semoga kabar baik sehat, itu juga yang selalu kita harapkan ya. Pak Jainul juga bareng istri, dan gak pernah juga untuk Bang Arya Bima. Oke baik, selamat malam juga untuk Anda yang di malam hari ini sedang beristirahat di rumah. Mungkin esok hari juga Anda akan dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Ya, persiapan juga bekal untuk menambah stamina tenaga agar tidak sampai tidurnya terlalu malam ya. Jadi jangan begadang kalau nggak ada artinya. Tapi kalau ada artinya, terutama yang menjaga keamanan lingkungan, baik dari aparat kepolisian, TNI, petugas sekuriti juga, ya, atau petugas ronda, semoga tetap aman dan terkendali lingkungan yang Anda jaga. Kalau kita bicara tentang Pelaminan Kelabu yang dipopulerkan oleh Mansur S ini adalah tentang kepedihan seorang suami yang istrinya diculik atau dilarikan oleh kekasih pertama dan sang istri tepat di tengah suasana pernikahan mereka. Dan lagu ini menceritakan kemeriahan dekorasi pernikahan dengan janur kuning dan kursi pelaminan yang mendadak berubah menjadi bencana dan duka karena pengantin wanita tiba-tiba pergi tanpa izin. Tentu hilangnya sang istri ternyata didalangi oleh mantan kekasihnya yang menyimpan dendam. Dalam liriknya, sang mantan kekasih digambarkan sebagai penjahat cinta yang merebut kembali wanita tersebut. Dan tentu lagu ini juga menyarankan atau menyamakan situasi tersebut dengan kisah Ramayana, di mana sang suami merasa seperti Sri Rama yang istrinya Dewi Sinta direbut oleh Rahwana. Jadi sang suami menyatakan kemarahan dan tekadnya untuk merebut kembali istrinya karena secara sah wanita tersebut sudah menjadi istri yang resmi. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO meningkatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar.
1: Sounds good. The hits just keep on coming.

Station yang Multatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatuli FM di rumah aja. This is your radio.

Oke, Adele ini dengan hati yang patah mengantarkan kita di 13 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, kita buka di malam hari ini yang sudah masuk melalui ayah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Riku Dawai Muldatul FM. Ini dari Teh Rohyati. Indah lagunya dong, dari Rana Rani, judulnya Hati Panas Membara. Dan kirim salam buat semuanya aja yang lagi panteng 89 Multatul FM, dan spesialnya buat Teh Ijah di stasiun Catang. Juga buat Abang Rikonya, terima kasih, hatur nuhun. Oke, selamat malam untuk Pak Ahmad Salim di Link Pecek Cilegon bersama Ibu ya Rohyati ya, yang di malam hari ini request lagunya Hati Panas Membara, luar biasa ya. Oke, masih di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Oke, selamat malam untuk yang berada di kawasan Limpacek Cilegon ya, Ibu Rahayati juga Pak Mat Salim ya, semoga kabar baik juga di malam hari ini. Kalau kita bicara tentang sakit hati yang sangat mendalam dan tentu sulit dilupakan, ini adalah pengalaman emosional yang sangat berat ya dari setiap orang. Namun sepenuhnya valid untuk dirasakan. Ketika kepercayaan dikhianati atau harapan dihancurkan, tentu otak memproses rasa sakit emosional tersebut di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Dan ada beberapa langkah psikologis untuk membantu Anda menghadapi dan memulihkan diri dari rasa sakit yang tak terlupakan tersebut. Jadi, jangan ditekan. Atau menolak rasa sedih atau marah justru membuat Anda atau emosi tersebut bertahan lebih lama. Ya, kemudian kenali apakah yang Anda rasakan adalah kekecewaan, penolakan, atau rasa bersalah. Dan alangkah baiknya sadarilah bahwa pemulihan emosional tidak terjadi secara instan. Kemudian berikan jarak fisik dan digital dari orang atau situasi yang menyebabkan luka. Itulah sahabat Meldatuli, bagi Anda yang mungkin pernah merasakan atau sakit hati yang sangat mendalam dan sulit dilupakan adalah pengalaman emosional yang sangat berat. Ya itulah dari Ibu Rahayati tadi di kawasan Limpacek Cilegon ya. Oh ya Bang, selamat malam Bang Riko, hadir bersama Nurul Fatimah di Kadu Agung. Ya, siarannya sendiri kali ini ya, kalau Bang Adit sedang libur. Lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang dari Nur Halimah. Kirim salamnya buat pendengar Radio Multatuli. Sebelumnya buat Abang, makasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang ya. PLN ya.

Di 89 Multatul FM, cerdas informatif dan solutif ya. Masih bareng Riko di Dawai Multatul ya. Di 32 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, 10 lewat 32 menit ya. Lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini untuk Mama siapa tadi? Ya, Nurul Fatimah di Kadu Agung ya. Juga Pak Jainolnya. Kalau kita bicara tentang lagu Habis Gelap Terbitlah Terang yang dipopulerkan juga oleh Rumi Rama, Nur Halimah, ini adalah ajakan untuk tidak pernah putus asa saat menghadapi cobaan hidup ya. Karena setiap kesulitan pasti akan diikuti oleh kemudahan. Ya tentu modal utama yaitu makna utamanya sabar dan tawakal. Kenapa? Karena saat menghadapi musibah atau masalah berat, umat manusia diminta untuk bersabar. Bukan malah menyerah atau mengambil jalan sesat seperti bunuh diri. Tentu dalam ujian ini juga ada ujian kehidupan, bahwa segala beban dan cobaan yang datang adalah bentuk ujian iman dari Tuhan untuk membedakan mana yang taat dan mana yang ingkar. Jadi harapannya untuk mencerahkan diri, tak selamanya langit itu kelam, satu saat kan terang. Ini menegaskan bahwa masa-masa sulit bersifat sementara dan harapan baik akan selalu ada. Itulah makna dari Habis Gelap Terbitlah Terang.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Ya ada harta dan surga ya. Dan lagu ini dipopulerkan oleh Wawa Marisa dan Mirnawati ciptaan Topolasido tentang ketulusan cinta sejati yang mengalahkan kekayaan materi. Lagu ini isinya ya, makna utamanya yaitu tentang kesetiaan dan di atas materi. Jadi kekurangan harta benda bukanlah masalah besar dalam berumah tangga atau menjalin hubungan, asalkan ada rasa kasih sayang dan kesetiaan yang tulus dari pasangan. Dan tentu juga kalimat kasihmu bagiku harta, sayangmu bagiku surga. Ini menyiratkan bahwa kehadiran, perhatian dan cinta dari orang tersayang jauh lebih bernilai tinggi daripada kekayaan duniawi atau harta, dan memberikan ketenangan batin yang luar biasa atau bisa dikatakan surga. Tentu seseorang ini menyatakan kesiapan untuk menerima dan mendampingi kekasihnya melewati beban serta derita seberat apapun, karena kehadiran sang pasangan di sisi sudah membuat kesulitan lain menjadi tidak berarti. Nah, itulah isi dari lagu Harta dan Surga.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asya.
5: Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopina.
5: Nya, bara ringung kieu. Nya kedeung deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
6: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Baik, masih di 89 Molta Tuli FM ya. Ada lagu Birunya Cinta dari miliknya Ikke Nurjanah yang bercerita tentang ketulusan, kesetiaan dan cinta yang abadi. Dan lagu ini juga menggambarkan perasaan kasih sayang murni dan ikhlas antara dua insan. Dan pasangan dalam lagu ini juga digambarkan siap saling menjaga dan bertahan melewati berbagai kesulitan hidup bersama. Ia diibaratkan sebagai simbol luasnya langit atau samudra yang melambangkan kesetiaan cinta yang tak mudah luntur oleh waktu.

0: lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, baik sahabat Muldatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Riko di Dawai Muldatuli. Kayaknya saya kira sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya, lain waktu juga kesempatan, dan di acara yang berbeda semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya bertugas siapkan selamat beristirahat dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muldatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan.
1: Ada apa di bulan September?

Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Setiap tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu di tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu Percuma yang dibawakan oleh Mahal ini bercerita tentang seseorang yang lelah dan merasa sia-sia karena harus terus berjuang mempertahankan hubungan seorang diri. Mengisahkan rasa lelah ketika seseorang terus memperbaiki hubungan, sementara pasangannya tidak lagi memberikan respon atau perasaan yang sama. Lagu ini ditulis oleh Mahal ini bersama Martinus Tintin dan Mohamed Kamga. Lagu ini sempat dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu pada tahun 2025. Sempat mendapat sorotan publik terkait perilisan ulang ini, namun ia menegaskan bahwa kontrak hak membawakan lagu oleh penyanyi sebelumnya hanya berdurasi 1 tahun dan masalah legalitas telah diselesaikan sesuai aturan. Sahabat Multatuli, Mahal ini percuma.

0: Upset yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Kok paginya dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.